Sociala Funkan. Sociala Funkan. Sociala Funkan. Sociala Funkan.